Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

DQ Lam. Yang Pahin Si Jeff disempurnakan oleh Awang Muhammad Haris bin Brigadier Jeneral Bersara, Datuk Paduka Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Program bertujuan memperkukuh kompetensi peserta dalam melaksanakan perjanjian

0: Maktab dan Pusat Tingkatan 6 tahun 2026. Pertandingan peringkat akhir berlangsung pagi tadi di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wasal Fela, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Tempat kedua dan ketiga masing-masing dirangkul oleh Sekolah Menengah Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah dan Sekolah Tinggi Perempuan Raja Isteri. Pertandingan buat julung kalinya dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Kokurikulum Kementerian Pendidikan melalui Bahagian Kesenian dan Kreativiti dengan kerjasama Bahagian Kebudayaan dan Kesenian Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ia dihasratkan dapat memupuk semangat cintakan seni budaya serta meningkatkan penghargaan terhadap warisan masyarakat Brunei dalam kalangan para pelajar. Lebih 50 pengusaha tempatan dari Republik India menyertai pameran Namaste Brunei 2026 yang berlangsung di sebuah pusat beli belah di Jalan Utama Salam Bigar. Petang tadi diadakan majlis perasmiannya yang disempurnakan oleh Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wasal Fela, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Tuan Yang Terutama Ramu Abagani, Pesuruhjaya Tinggi Republik India ke negara Brunei Darussalam. Selain mengetengahkan pelbagai jenis masakan, produk, kraftangan, tekstil, pameran juga mempromosikan tawaran kesihatan dan pengalaman budaya India kepada penduduk di negara ini. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pendidikan Kokurikulum mengadakan peringkat akhir pertandingan hafazan surah-surah pilihan Sekolah Menengah dan Maktab Senegara. Pertandingan berlangsung petang tadi di Pusat Dakwah Islamiah. Hadir Deng Hajah Mariana binti Haji Jamil, pemangku pengarah pengajian Islam, disertai oleh 40 pelajar daripada 16 sebuah sekolah menengah kerajaan dan swasta. Pertandingan dibahagikan kepada kategori lelaki dan perempuan. Di samping memupuk amalan membaca surah-surah sebagai rutin harian, pertandingan juga membolehkan para peserta menghafaz surah dengan tartil dan fasih. Pejabat Sekretariat Majlis Tertinggi Melayu Islam Beraja Kementerian Pendidikan menganjurkan program eksplorasi Melayu Islam Beraja 4.0 bagi Sekolah Menengah Sultan Hassan Temburong. Dianjurkan dengan kerjasama Pusat Ilmu Teras dan Pusat Pengajian Jawi dan Kitab Turaf, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan KPSB, program diadakan di sekolah berkenaan. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Hassan Baha bin Haji Umar, pemangku pegawai daerah Temburong. Menyasarkan 149 pelajar tahun 10, program bertujuan meningkatkan kemahiran pelajar dalam mengenal, menyusun dan membina perkataan menggunakan tulisan Jawi serta memupuk semangat kerjasama dan kerja berpasukan melalui aktiviti berkumpulan yang interaktif. Program dimenangi oleh kumpulan Kampung Batang Duri. Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA menganjurkan bengkel kerjaya bagi meningkatkan kebolehpasaran graduan. Disertai oleh 40 mahasiswa dan alumni universiti berkenaan, bengkel melengkapkan peserta dengan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang penulisan profesional, komunikasi di tempat kerja serta pembangunan kemahiran insaniah. Antara pengisian bengkel termasuk penyediaan kertas kerja, sesi etika penulisan surat rasmi dan email profesional serta penulisan minit mesyuarat. Bengkel diadakan di UNISA. Kekuatan akidah menjadi asas bagi membentuk wanita yang tenang sebagai isteri, kuat sebagai ibu dan teguh menghadapi cabaran kehidupan serta tidak mudah goyah. Perkara tersebut antara intipati tazkirah bertajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh akidah yang diadakan sempena majlis sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anjuran pertubuhan perkumpulan perempuan WI negara Brunei Darussalam. Tazkirah disampaikan oleh Deng Hajah Zunainah binti Haji Gunung, dai bertauliah daripada Majlis Ugama Islam Brunei. Hadir Datin Hajah Masni binti Haji Muhammad Ali, penasihat pertubuhan berkenaan. Majlis berlangsung di Ibu Pejabat WI di Bukit Bendera, Daerah Tutong. Bacaan indeks pencemaran udara PSI setakat pukul 4 petang tadi, daerah Brunei dan Muara menunjukkan bacaan

0: Kan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: 3, 2, 1.
3: Thank you for listening to Pelangi FM. Don't forget to download the RTB Go app to listen to Pelangi FM wherever you are.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk semuanya. 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, 19 September 2026. Saya Didi bersama Audun untuk petang ini. Irama Pelangi jam 6 hingga 8 malam. Harap semua okey, harap semua hari ini santai saja. Dan apatah lagi kepada bis kita yang ada event untuk hari ini. Hari Sabtu kan. Untuk esoknya hari Ahad, mana tahu ada yang buat birthday celebration di rumah, ada yang indungnya membuatkan bonsa parti untuk anaknya. So kami doakan kalau yang menyambut hari jadi, selamat hari jadi. Kalau buat event pun, hati-hati, yang penting enjoy. Okey. Terus bersama kami Pelangi FM, dengarkan Marsha Dania dengan lagunya Tiba-tiba. Saya Didi bersama Auda hanya di Pelangi FM.

0: Doa ketika udara dicemari jerebu. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadihir rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udhu bika min syarri hadihir rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih.
1: Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang ada padanya, dan kebaikan apa yang diperintahkan dengannya. Dan kami berlindung denganmu daripada keburukan angin ini, keburukan yang ada padanya, dan keburukan apa yang diperintahkan dengannya.

Kepada semua para pelajar, ketahuilah keadaan ekonomi sekarang sangat mencabar dan peluang pekerjaan bukan lagi seperti dulu. Kelulusan saja tidak cukup untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Maka kami doakan semoga Auda menjadi pelajar yang proaktif dan luar biasa. Pesanan ini dari saya Indra dan dibawakan oleh Pelangi FM. Pelangi FM.

0: bersama Klik 914.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali lagi kita ni di Klik 914. Episod kali ini bertajuk bekerja keras. Semakin keras kamu bekerja untuk sesuatu, semakin besar kamu merasakannya ketika mencapainya. Orang yang bekerja keras untuk mencapai sesuatu, bila ia berjaya kerana hasil kerja kerasnya, ia akan merasa terharu dan rasa sesuatu yang orang lain tidak dapat ungkapkan dengan kata-kata. Kita ni mau kan menggapai sesuatu yang ingin kita ni gapai dalam hidup ani. Tetapi sejauh mana kemampuan kita ni kan bekerja keras, bertabah dan istiqomah untuk menggapainya. Orang yang nampak tujuan yang ingin digapaikannya ani, ia akan terus istiqomah. Ia akan terus bekerja keras untuk mendapatkan apa yang ia mahukan. Indah ia peduli apa yang cuba mematahkan tegaknya, ada yang cuba menolakkan ia atau memijakkan ia. Sebab apa? Sebab ia yakin apa yang akan digapaikannya itu akan berjaya, walaupun apapun rintangan yang ia cuba, kalau ia bekerja keras, ia akan dapat apa yang ia gapai. Sebab itu perlunya bekerja keras sesuatu yang ingin kita digapaikan di dunia, paling-paling adalah bekerja keras untuk jadi seorang Muslim yang terbaik. InsyaAllah apa yang kita ni usahakan itu, kita ni akan mendapat hasilnya, dan hasilnya kita ni sendiri pun akan rasa satisfied, dan orang lain tidak dapat achievement sedemikian. Sebab apa? Sesuatu yang kita ni bekerja keras itu adalah bermula daripada niat kita ni sendiri. InsyaAllah sama-samalah kita ni memperbaiki niat kita ni untuk menjadi Muslim yang terbaik. Demikian dulu untuk episod hari ini. InsyaAllah bertemu lagi kita ni pada episod seterusnya.
0: Klik 914.
2: This is from Planet Pelangi, from the radio universe. Can anybody hear me? This is Earth 101, Brunei. Roger that. Permission to land. Permission granted on 91 and 91.4. Roger that.
3: Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.
1: Doa peliharakan sultan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
3: Amin.
2: Wassalatu wassalamu ala

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan Isya.

0: Doa ketika udara dicemari jerebu. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bih.
1: Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang ada padanya, dan kebaikan apa yang diperintahkan dengannya. Dan kami berlindung denganmu daripada keburukan angin ini, keburukan yang ada padanya, dan keburukan apa yang diperintahkan dengannya.

0: menjalankan tugas AUDA dengan kesungguhan hati dan penuh tanggungjawab. Pesanan ikhlas ini dari saya Maria dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: Station nomor 1, AUDA, Pelangi FM.

Masih lagi bersama kami Pelangi FM. InsyaAllah selepas ini bersama dengan Jazzy. Dan kepada biskita yang menyambut hari jadi, selamat hari jadi saya ucapkan kepada semua. InsyaAllah besok aku ada duty. Esok si Daus yang duty, okay? Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya dan gunakan untuk bekerja dengan maksimal dengan mimpi Auda. Kerana masa itu adalah emas. Selamat bertugas kepada yang sedang bertugas. Pesanan ini dari saya, Azim Arifin, dan dibawakan oleh Pelangi FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio 71 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Duli yang teramat mulia, Paduka Seri Pangeran Bendahara.

0: dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat didengarkan pada pukul 10 malam nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Jazzy menemani Auda dalam Hai Pelangi di pertemuan kita malam minggu ini 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 19 September 2026 Masihi. Dan istimewanya juga di malam minggu ini, program Pelangi Akustik akan bersama Auda bermula 9 malam nanti. Seperti biasa, setiap bulan Pelangi FM akan membawakan sesi temubual eksklusif dan nyanyian akustik bersama Artist of the Month, dan kali ini giliran Zael Osmena. Wah, sangat teruja untuk mendengarkan di jam kedua nanti. Apakah soalan-soalan cepu mas yang akan ditanyakan oleh rakan setugas Anne dan Faiz kepada Artist of the Month bulan September ini. Jadi nantikan Pelangi Akustik 9 malam nanti. Jangan ke mana-mana, dan pertemuan malam minggu kita ini kita rancakkan dengan lagu Zael Osmena, Astrophile. Ciao.

Perkembangan terkini Zael. Zael baru sahaja mengeluarkan single keempat berjudul Astrophile Cham Cham Bread, yang mana komposer dan penulis lirik bagi lagu ini adalah Zael sendiri. Lagu Astrophile Cham Cham Bread adalah lagu merujuk kepada pengenalan karakter Zael Osmena, yang mana obses terhadap bintang-bintang di samping mencipta kreativiti penulisan lirik dan lagu. Pada kali ini, Zael mencuba untuk menggabungkan lagu kanak-kanak tradisi Brunei, seterusnya membawa interpretasi mengikut muzik di era pada masa ini.

Memandangkan Zail baru saja mengeluarkan single terbaru pada Mei 2026, insyaAllah Zail akan mengeluarkan music video lagu tersebut pada tahun ini juga. Selain itu, Zail juga dalam perancangan untuk mengeluarkan single lagu terbaru bukan sahaja dari segi solo, juga akan mengeluarkan secara berkumpulan iaitu di Trivo di masa-masa akan datang. Diharapkan Biskita menantikan dan sentiasa support Zail.

Kalau dulu Zail selalu menggunakan kata-kata percaya pada diri sendiri, sentiasa maju ke hadapan. Kali ini Zail ingin menggunakan sentiasa menghargai, mencintai dan memahami diri sendiri serta percaya perancangan Allah.

0: Impian tercipta.
1: Alhamdulillah, Zael telah berada di arena seni tanah air selama 17 tahun. Ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada peminat-peminat Zael yang terdiri daripada keluarga, sahabat handai, teman sekerja dan rakan-rakan artis serta orang-orang ramai yang mengenali Zael Osmina. Sokongan biskita semua Zael hargai dan tidak dapat Zael membalas dengan kata-kata, hanya mampu mendoakan kebaikan kepada biskita semua. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram at @ZaelOsmina_official, ZaelOsmina_official. Hai, saya Zael Osmina. Terima kasih pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.

rasa macam persekitaran sering berbeza. Tak terhurai dengan mulut sembah di hujung pena. Akal terburai, ketahapan tak sesuai. Di atas senang membayar tunai, tapi di bawah berumbai-rumbai. Walau bersikap sopan, gerak-gerinya tak bercorak. Pemikirannya

0: This is from Planet Pelangi, from the radio universe. Can anybody hear me? This is Earth 101, Brunei. Roger that. Permission to land. Permission granted on 91 and 91.4. Roger that.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
2: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
3: 3, 2, 1. Thank you for listening to Pelangi FM. Don't forget to download the RTB Go app to listen to Pelangi FM wherever you are. Now let me see
4: you go back. So we got 13 more minutes before slam at 8 o'clock. We are officially on live TikTok. We're boys live and girls TikTok. Yes. So to all you guys want to join in, I just go over to Pelangi FM. You'll see me and Mirul live on TikTok
5: El Cabroni.
4: And we want you guys to join in because we're